0: AM in Fiji.
1: Tegana to mon to na senika kalan to moni na sereke ya malaka ya buni mbaka asibitu ngobike ndana sibitu na tulu sanga bulu karu na miniti ba bin bina kabine mai tenge za kimbau ndo buku ni nono vinga rabi na ambongi vinaka ndai samito mana tegana vinga rabi a mia do betiga ni tin karu na kalofe ba bulara rambu tiga ni bikende ke sar na samitu mai na ambongi vinaka ni kuwa ndo be yesa ni sala ndeza banga ni samitu mai kende batana kini bikemu ni na samitu mai na live stream ni pmn.co.nz imbulu vinaka ni mata vinaka mai ni takini to to tegana ngara vita bien ambongi una kan ko bikim nimbe kan baro ngotik meneto lili ngole tiko e bale se ngole tiko mbeke daga daga kan buku ni ando bongi bikim nimbe kan so sengo ngotik kan bongi una kan dai nak bale bune se metiko mai aba ambole tika ni ndelin tebe ni bengara bien ambongi una kan ko ni tak ni to se bena tiko ngara bitabi kamaro tiki tiko ni sama idam talento talena madha ni ngara bitabi boko bulike na daga daga kan da mai Pakai dia mutoka, enam bongi benar temu saya sih kalau kalau boleh singa ini nanti ngambil dengan serang konten orang ada tiki nana ni robi talan oke ya tena mai tiru entah nunggu ni leoni biti ketika boleh tiku mai Spain kah di sini waktu tiku entah nak kalah sini bulu bosan.

0: ndarona tete kana ndomo ya vilinga voka ena sere Amelia sa sibitingo bikenda na walo ena tolu sanga pul karona minute na bongi vuna kandai na moni telefoni kandoa sa toka kina na toranga ndende mena kortoranga ena buku ni wasini ngona ni nailala kai mena kortoranga ke Elias sa toranto sambule vuna kama mena kortoranga
1: Iyo, sa bulan pindah kami Auckland ini, sa bulan pindah kena nonda. Ni saya mesti kami yang program yang bung ini Singapura bukan dari Thai. Kita kan di maru tadi tiko na kita beso ni kerap tiko. Enam bung pindah kini sin kuah. Bukan ini pindah ketiga ini yang bim bulan dua kesar. Kalau ini tapi saya mesti kami yang program yang bung pindah kini sin kuah.
0: Totoka, o kila tika puna ngana nandaru vitala noe na mbongi vinaka ndai na ngito na maki ya na singa ni mataka na finala ni Super Rugby.
1: Iyo, ngito na maki ndina. Ndo mantanaka, mber mantana ngito rara. Ngai singa Two City. Ngai mataka ni Two City. O titoka na tini sa biumai ni sa tika puwulta gina tikite. Ni sarangito. Gai oti na tini, tini kalima na miniti, sa tukuntalmai, sa wulitagi kede sara na tikiti ni sarangito, e na rarali mungo na Henry Stadium, e na korturanga Wellington, e na finala levu na singa ni mataka. Asa mba undu anaka, loma ni tini kalima nga na miniti, tolu sanga wukavana undolu na tikiti, e wulitagi. O Rona bitina ni vale ro se sanga to mena singa tabu me politikite. Gai lo reiti kuni sin rawa, tukuni mai me waraki, me gai tegu vulta kina matakan tu siti. Gai otina tinia, gai sanga ito kani na politikite na ticket master na online, sa tukuni to nga mai tickets not available, tickets not available. Asa amba undu anaka. Esa varita kasar talitungan na na non rasa baka na matatu na lewe Wellington keira mai Hamilton ke na vei vonua voleka ena non ra nana magatiko na ngito libungo ena singa ni mataka Hurricanes ke na Chiefs tawote tini mbega na mbaki ronga I sota tali o rongo ena sota bango ni finala ni Super Rugby Yo, tawari tato ka na ngito rupaga dora na mwani madao sauti na simfinal rao sambo nganga binakaruruwa saranga maikina rupari takatalanga na dhava rao liutiko kina na sosota na lomani ambaki rao talanga rao dondono mero maisote kina na final yon doa na ngito kukua niunga ki manrai u Wambo tatiko ya nasaragi ya nasingi ni mataka. Timi Hurricanes, timi tungo, sa vivi ya timi saratunga ni Waltai Vonua. Vivi ya timi saratunga ni All Black saratungo. Wana bini-bini ngone leura tongo ya na timi Hurricanes. Wira yang gitu takatumai na All Black sana lomo ni bidanan baik sautungo. Tara wana matal tunga ni rawa ni rna kariwaki mera kariwaki mera ngito and All Blacks and singumuni tina nguna na may kariwaki na timi wuni All Blacks yo dona kau talita katiku ni urede tingu na mbini ngoni pasifika erna ngito tigo na timi rua ena singi ni mataka timi hari kan stoki na zivya numia ngoni Samoa asafu aumua pasilio tosi Samoa isa ya wakalea were Dora nandang ni Viti, Duplicis Kirifi, Bubuna Kapitan, Doverona Kapitan, Oni Samoa, Peter Lakai, Tuwa Nandrani Pasifika, Fehi Finianganofo, Oni Tonga, Toko Kinaya Osiale Lawaki, Braden Iose, Erteara Enari, Tony Rova Kinaholo, Ronaldo Tungwan. Nondongwa ni vitiro toka na bencha. Ertura Chiefs toka yao semiso ni tauke aho. Sio ni aho tupo vai. Sampeni finao. Tuna lalango ni tonga. Toko imuria kirin taumo folao. Ngoni tonga. Sangai chiko na bencha o akuwe. Nondoto uloks. Ngoni Samoa. Sara dingita ki tungo merang gito en final en sin matakan rule team ni super rugby go Hurricanes K Chiefs ka soto tukina rawani pasifika rangai kautukina irana lala erangito tu en All Blacks sanandua na gito potoka mena sarap kalau da na tamata na sengani tugo na rara lewu na Henry Stadium matakan din na ron da sarabana Sky Sports sengani bakan toko sa toko yung batin rara na gay rayda tiko na wika erbaritak na leoni timirua en final na sinul takli moratorin yau wala mo numa numa ay yau nung gurin tiko na non rong gito kina wika ro baritak may na lomen yang baki rayda lesu na wika ro baritak na lomen lima na yang baki wita rabi mingo na nungu wambauta ni na sengan vi yawa kisara na kaira kaya wakai lebu da kisara tin kalima na toka na lomani mbai ni tolu kina tin kalima na kai rauni rawani rauna vi shivi kina iyo ausan na rabi toko mandanga ina timi ni korturanga ni na rawani rito rawata na ganga ina sigiruta kayo ya na nangai tukunongona Oklani ni tigona nonton tu iba kasama bikin ni na warong tu mai ni sana bang muri tu mai na timerua ni sana vivi kila toka na kau kau itu kau birau sana tigo talenga na numi na numa de birau ena rawat na gangga ena ekabi ni mataka.
0: Okay, di nazar ngayo kau muni mana dalam na numi timi?
1: Tahu na nunggu timi sandru kau ti na si mini Crusaders. Ya nasi ini mata kalau sana rabi tahu mentangan ada tim di korturang, eh?
0: Iya. Okelah, untuk talangan na gitu, na nama kita kau na singa tampu, na singa talangan di mata ka. Na si na singa tampu, baik na nonron na gitu, tiko na tim ini Barbarians FC, waktu ke South Africa, ro tiko karo main dingin tiki tiko meromeng gitu, wana tim ini Barbarians FC, ro le ruan na ngone main na tim ini ruan, beri mereka tahu kayak twin rakyat sama-sama wonder.
1: Iyo, dona gitu kuku telinga nama gitu kini kalau nggak tertutup na Springboks ni rawan ni tertutup nambah wah kata-kata, apa kena mata tim ni Barbarians, dan mohon maaf aku kalau nggak telinga rona nontotu, saya nontangone, oh beri mikai pinraki ni rawan ni runting tadi telinga. Vital tokan ngon Pacifica to total ngakin apa kai Miracle Failing captain ni mata tim ni mona Pacifica coach to kina na coach for them ni All Blacks ka wa muria to ko malua na pika e varita ki tumaya na pa ro weather to Africa ni na magiti ni nandu talenga na sota kukowa ero na bagador na timero ayo dari itu kan timnya Springboks satu tadi sarta kata yang dengan gitu itu virtu itu sabar tak main lalu menyebutkan yang baki kangga talinga vitravi na World Cup Peru sawu tinggo kartu sabar itu kira tu nir tu sampai ni tigo ni buru-buru nang nunggu dari dengan timnya Barbarians di nani lebut tigo nangon ni bina kair tigo kina nakawal ngan tau tau langga na timnya Barbarians saya kuat nangau na Lengleka, ardo kadi bikina merah soto bata, berni rangai gitu. Eu wambotil nando nang gitu kuku, maro mentangani rau tu roni rau gitu kila rau na wongko, beri mi wata kiti draki. Kau wambotani rau talngani na wibu gitu wirau na non rau sesanga, ena non rau sanga tal tungana singgil ti bulu bula, wambimbi na soto bata rangai boga gari tal tiba na bulu November, kina boga baru taki. Ni soto teni buru-bura ena ambaki katumai.
0: Oke la ni matang talenga na ana buku ni ngito nga ni nontotongo nelewa na McDonald's Fijian Rua.
1: Iyo ndo talenga na ngito ya ertu sahabaka na matatikina na matatimini Rua dari retiku na mwani madha sa oti

sangau pulu kau itu namini dia mana tiga ni orang serat tali taki mewe kemeni kiwe kemenani kira serat bebotai namini tali montali seiva walu seiva lima tolong dua ini tahun ibu karavi Eleanor aturan review oyau Olivia boleh temui Rotelangan yun ni message mai na Facebook page na pamana VT. Bakang bulay abo kitiko ve kebni kaya sara ni siya matiko mai na lima tolun dua PI frequency o kalandi. Dua seba rua poindi rua pangare na bulay minaka. Dua seba tolu poindi ono Hamilton. Dua seba tolu poindi wa tauranga. Dua seba tolu poindi walu. FM Rotorua Dua seba tolu poindi diwa Taupo Dau bulu minnaka Nau ikan tetau mei Taupo Dua seba Wa FM Hawks Bay Dua seba tolu poindi diwa Katal ngai kina taranaki Manawatu Dau bulu minnaka Nau ikai Kito mei Manawatu Dua seba tolu poindi wa Koroturanga Dua bulu binaka, dua seba wa poindi dua, Christchurch. Talingan dan dua seba wa poindi dua, Dunedin. Dua seba tolu poindi walu, ke Invercargill. Dua seba tolu poindi ono. Paham boleh tahu tinggal Ivan Green, dua bulu binaka puasa Wanga. Shoane, Timothy, Josh, Wanga, Netima, Josie, ke Sila. Chandler. Berto talangana we kay kito ni sengay siya matiko may nangonig na ka ngo na sereng ngo menong ni lendua vaka vaka vaka ng dambea menong ni nang bongi binaka ni kuwa

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Moi George Fiji vei koso ya na kamo nova sa votingo weekend tenka di onaminiti me tenka ndona kaloko ena mbonge ve na kendai ve bambula tigani ve kemni ke sara na barong tikumai ena mbonge ve na kani ku ave na kapale ba ve na tal tingani na vukuni no mini ve semati na ve to koni tikumai ena bata bata ve na kango na bata bata na le ve viti ve singa barong buke ke sara mai na tolu kini tenka ro na kaloko ya ke bukani na bu na buziti ko ena vukuni son beka na itavi ni ve Kita mesti komuniki nama moni mada ongo, nai tuk tuk ngamai bertunang tambahin raki, nama moni mada ongo, rani dan nama ketiko ni mataka, nanda raki pernah ketiko, rani waktu lolo beli lolo malangi, iya, entah negeri itu sarini natau tiko nauza enas singat tambo, di bawah setiau, tau tiko nauza, laku betul tinggal apa tekin zangi menabuira. Nama kita kongo en singa tambu weekend kongo ya Kalandi Northland raki bina kita kongo singa ni mataka rani ada buat kita tini kapitu ni degrees na singa ni mataka na singa tambu na koko zaksara na zangi kana nama kita kongo mena tau na uza mai na koro turanga buat kita kapiti coast ni nama kita kongo mena Mebatu lolo tiko na lomalangi. Na singa ni mataka kanara ni koko tiko na zangi. So na vunua. Na rao sari ni adho. Na zio singa vulu na kilomita ntona ya wana koko ni zangi. Singa tambu. Rani nge yandra na mataka ni singa tambu. Sana vya tau tiko mbeka na uza. Kana na maki mena. Nraki vinaka. Na kabi ni singa tambu. Me Hamilton vati kei waikato. Ni singa ni mataka. Singa mawa.